0: ambib zhir zongni sharga zhoji yin. Solung shangchin nagsil nganjum tafzul ngotil canchung zhongzhib kang. Nihtung nyetig li dajabi cichig nyin.
1: Dajabi cichig nyin, sanggubin chong shangchin peji juijur ayun lankang ni hisil darna. Shangchin peji juijur ayun lankang ga chong shangchin ga zhongchirik sargir shebi lagtar jizir dambarumgdi gani lakang cikbaadang ranggil ngang gan kirwe togni. Zhongchir jay sargir namchang hongla jingul dang jabso shibaadang sani kagla lezi hongga leetun dangsib dang shibcik sa jibjirin zibchir shidi. Jakun peji dang juijur ayun lankang ga nyanshi dang jintil lakang nung jabdi lezi nyanshi dang mangal zolin shijir nikhiyogi kandadang. Nishtung Nishtig Lora Chuan Huanzi Nangni Manglugur Tungshir Nga Deng Shivaji Sayani Tungchu Shidi Zilang Chungchir Deng Chokhar Chungchir Chonib Sogrig Uorg Rangshung Kiljiji Jikla Nyangwa Rikhsimga Mangji Rikuji Lijin Zikchanda Gyabchur Shiba Deng Chindun Chimbal Deng Zhuilang Kondun Lung Kondun Zhuilam Jangjir Logzhun Deng Ganchul Jansuwa Mangpan Shabshi Rikul Zonal To Jirkul Rampur Shibi Doimang Chirji Stungnir Ngabjaz Gla Pankichin Ngiwa Tungga Bagita Nyangjir Deng Shabshi Rikul Tisang Mambasuwa Mangchukje Jekha Chagiga Natun Tegzul Dantig Shidi Doimang Jir Tsuwi Bicil Nidan Gien Tondag Deng Zhongqir Sargir Ngishu Lagtar Shadi Na Jakubji Zhongqir Jir Bicil Tsuwi Peji La Gendag Tungwin Tabji Gojig Gachin Shigin Ba Deng Zhongqir Jir Mangji Rikwiji Shancha Saba Deng Zhongqir Jir Mangji Rikwiji Shenin Tisang Da Tungwa Doimang Koryig Jelag Sa Tungwa Mangzi Deshil Chir Tungwa Ji Ji Ngishu Damzin Shaji Shigin Bi Nganjuk Nidin Muntala Yachir Tungwa Deng Zhongqir Peji Ji Gini Ji Seng Huamjir Dambi Ngang Parwi Mangzi Jibdun Da Tungwa Ji Ga Tani Ju Na Ngayu Ji Doinyin Hacheng Gachin Deng Shangchin Peji Deng Juijir Ayin Lankang Ga Shangchin Dukang Deng Zhongqir Deng Zhongsib Zigchin Tien Deng Nyamda Zunlan Deng Darkil Dutam Ligi Shinji Ji Nyamzin Shidi Siji Ji Ngatung Deng Korshuk La Dambur Mugba Deng Sogunjuk Lizi La Dambur Mugba Hartak Gi Zhongyong Ga Yabjir Maangil Zunlan Shidi Ligi Jirim Shivur Darkil Dutam Shiki Chir Dungwa Zigchin Ji Ngignil Deng Ganil Tengjur Tegchu Shiba Bicil Denjik Ngigu Namil Songwa Ji Shidi Maangil Chadun Deng Chul Chengang Weishul Tepar Ngalin Sheba Deng Lezi Ngamunin Zigchin Sheba Deng Weishul Shijir Nekhiyogi Gendil Deng De Zhongqir Ji Shini Bicil Chun Yongni Tondag Dongwa Ji Shini Zhongqir Peji Ji Denghig Chir Donggi
0: Ari Sinzin Talangpu Yi Tsi Zhenyin Chisung Zhenji Nianjur Deng Songik Beni Shijir Yilangi Ari Magtun Gadi Tal Jinsipan Jelgi Bi Langsha Donji Ki Jiang Yilangi མགཚག ཅུང་གིན ཅན་ཚབན ཅེ་གི པ་ཏོམ་པ་ མ་སལ ཨར་ཤུག་ཅེ་ ཏེམལ ཐིཚུབ་ཅི ལང་ཤན་དེ དང་ཤན་ན ཏེམལ ཡོཚེ་ཅེ ཏེ་རིམ ཆུལ་ཅུག ཅིན་ཛབ་ཏོན་ནང ཡོསེར ཐལང་ཕུཡ་ཏན་དུན ཡིལང་གə ཏེམལ ཐིཚུབ་ཅི ཉིབེ དང་ ཡེ་རང་གə མགཏུན གེ་དེ ཤུང་ཁུབ་ཅ ཅུང་གིན ཅན་ཚབན ཅེ་གི པ་ ལང་ཤ་ཏོན ཡིན་ཡང་ ཏེ་ཏུན་དེ དེར་ནི ཏེམལ གང་རུང་ དང ཡང་ན ཏེ་ཚུག ཅུལ དུ་མ་ཉུང་ སེར ཁེ་དར་ཏ་ ཡིལང་གི ལམ་རིམ ཅེ་ངེ ཏུར དང དེབ་ཅིན Gaida mangwi chul khirmizi par jinsipan jagi bi langsha tunsir. Di nangda kwar tuk jengjian de chul chazang lan jabgul shi bi tunjin chul jenlim da khurwi chima dang debzin tamzang chul jenlim da khurwi mna tong chigla jinsipan jagwan di yong. Yilang sarangjir nyanchin kangi civ jen nyan sarangul darna yilang ga qingtu jakub denjig ayun lan kanga zhong yig qimu zoli da ji arji dan dun. Gaida ari di shah chul ma jirna Hormuzi Tsongg Gujigbi Namba Songzin Shajiyin La Hormuzi Tsongg Yangchir Gushibi Ngonju Charchin La Ari Yilang La Mgdungil Chulshiba Di Tanda Tsamjogba So Charchin Nga Kungisir Di Chula Yilang Gugdumshibi Jennur Shir Terwa Dang Jayula Mgdung Gushuji Yilang La Chonggin Zibar Jensum Jabandiyo Nihtung Luda Jibi Tsi Jini Nyan Gazi Jigbi Jizang Chongchong Shig Yemun Yadin Jikir Barzi Kasub Shibi Khoratag Jankian Dechul Chazang Khila Rangsul Jankian Gehturin Jabgul Shidi Tolag Tsabchin Zini. Ari Mugma Jibdin Jianlim Tukhurwari. Nihtung Jirg Lu Datangpur Ari Shugji Khoratag Jankian Dechul Chazang La Gehturin Jabgul Tuanchin Zongkhan Gashdewu Zubu Jami Li Bata Vesa Ba Chabzhik Shibari.
1: Wani zila jayung timi tsukchin je zhuse horxe loda liga siga ci jenying xa jira da zhigbi ci nyebzhen yin je saayim shungwa di chula jenlim di khorui ma zheng shtung zhig samjaak shigla liw. Horxe loda liga siga jenchung zhen zhi nyanzhur tang zhugpil shi bi chanchin sarwa darna ci shukja bi ma zheng zhigja shi zhigyo mankang ta manji tang

0: ང་ལིན་ཞེབི་མ་ཅང་དན་ཆ་སམ་ཏུང་སམ་རྒྱ་ང་ཅིག་ཡོ་གོ་ནི་ཚ་ལ་ཇོང་ཤུག་གི་ཁང་བ་ང་ཅིག་སམ་ཏུང་སམ་རྒྱ་ཇུ་ཞེ་ཤན་ཇུག་ཞེ་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཁང་བ་ཅིག་ཅི་ཉི་ཏུང་རྒྱ་ཅིག་ཅིག་གནང་མོ་དེ་མ་ཅུག་པེ་ཚོན་ཅན་ཞེ་ཁང་བ་གར་ཏུང་ང་བྱ་རེབ་དན་ཉེན་ཁ་ཅི་ཡོ་ན་མ་རན་ཡོ་གོ་ནི་ཚ་ལ་སེ་ཇོང་གི་ས་
1: Ari Jacob Jay Jamso Tang, Long Kim Todum Juji, Tse Cheng in Chabjok Shippi Jetangtana, Taluda Dumber Ari Chanim Joyce Lesson, Turko Pizinja, To His Lebatang, Do Nirje Jung Chung Gusson. Din Tsung Sir Dadumbi, Ari Yungje, Charchim Babsel, Sen Turko Pizinja, Da Chigurung, Chi Nung Vi, Ung Sambari. Le Kunti Tantun, Dadja B, Dar Tulver, Ari Sakil Sheka Zamla, Tamba Shung said. Yorub Jay Jacob Mongur Chabja Chevi, Tamba Shung Shang. Nagmi Gangsir Chejinyo. Nintar Yorum Nandija, Anamshi Stashu Talin Li Kung, Kubi Ni Anamshin Jerdu Shabshi Juji, Rokbul Shibi, Chedokarna. Tamba Shung Vi Dadamber, Yorub Langan, Navjil Tang, Wejilla, Tamri Hijin Tibhang. Yorub Jess Hachamung Vi, Chetzel Chanum Chetzeli, Wansil Dobi Amavatang, Sena Song Utang, Layin Song U, Dono Song Uji, Debi Wansil Dobudi. Yakumung Vi Che Kundun Tang, Shang Chen Jemba. Nankil jie chi tuk dien zhen dang jian ke ma lak ni kong tuan til ji la jian til ngang nung hi tib. Si zhen yin na yin chi si zhong ke dan dun, jia kub di sa ke li jia chi dun chi lak la tan ba shong shang, ma shi wa ni sa ya dun la chi ga ngil shong si shen. Farin si jian kum cai jir bu yi nian dir dan dun. Farin si tan ba cap chin shong zhen yu ba dang, sa ni di gi sim chi ni li gal vi shang chin dag ren ba tu vi nyam nian jian ni si long yu ser. Salawaki Cheshila Namshi Shemji Kungi, Nintar Chedrug Shibi, Jetung Tarna, Tamba Shungati, Jakub Di Sakal Jachi Goringa Zamla, Hijin Tibjinyo. Sabanda Jakub Di Lunabjija, Wearwa Shanchinja, Sartan Barbi, Nagme Shigzi Jinin, Tunzin Hurti, Mirchi Chipi, Jachun, Chili Tujima, Nija Ligalwatang, Dumang Jabjala, Kajum Shisir.
0: 在那个年看来的，当地社会上就是要产生连生的总这个把人生才能当总这个干，可是说那么才能当花灯加粗木胶，打个话，多几才能，这些打个话，我这才能当说那么人轻盈，而跟这种把灯参观讲你去，去那边，你那么多准备。
2: Alang kerstoki, huawin chungrubakan. Mumber salvi, rungam daranyan. Heh kermelung.
3: Kipa hobi dinard. Devrudo la kimas. Dewa chungla chikpa di Chembi dewa thumas
4: Chohun oshkla gongchun je chetra lenchan
5: Zahchi denbi nyankun chokpo namba Chenambi shka kamsang Tashta chechik sanshi nangshan bandan na Chohun oshkla gongchun je chetra lenchan gen Tengdi chetra lenchen nang de, chongun marg loja che mi, argegen che mu denchuk lag jiv chetra lag nang vi, yele gangjin hirge je wada chobi fdan ji, shtagjin jik bih namshil, kienchuk sati she long shi ba, minta de gochik she jim bi, namba chi titar sambar rga si shi.
6: Tene gangga tan zina po nan de tang yandri shir shi tsikje shi bun zi yin ji tong no li, tsikje shi hun zi ta, Tengjik yung gani re. Puna de tang zhanzhi shir, maana nyaka tata zhe muna daga tang maung shir, kenta muna nyam shir u nu de. Tina diga ngunjik ka tukne munga meke, tukne tungubu chir, ngipu daga zhen shiwa na chir ingu nir, ngipu daga zhen saigunu zhin chen chir atas jiri ya. Shashi tata zhe yopi shepu tang, uga shashi tata zhe yopi shepu tang, shepa tang, Jiwa la ngay po dhig ji jo di, shepa po su, shepa po paiwa, shepa po paiwa tang shepa nyi ghi chepa chazir na, shepa po paiwa dhig ji ta to Shepa po suwole khsirta shi yokunu teku jira. Shepa zitato shepu, shepa po kanzig minna chukka. Kanzig minna chukka. Shepu pewa zitato kanzig tang, kanzig tang drewi lakhcha teta shepu pewa zira. Shepa zitato tzima yo khwerna, udo khtinja dhivu tzina, khtinja dhivu zina ti sheja toku mo. Jepu kanzha, jepshe kanzha zina, shinja. Shinti yunga shepa tzira. Jepapu shinja tzira dhagda jena chukka. Chukju chukka, chukka ra dhagda jena yukha re na mara. Shungo thakka tayi thona chukka chukka. Chukka ra shungo thakka tongi thongyugu soyo ka meka. Hui titan chunga ra. Ti so me pala so tina limu ginja mara. Ti ta kata uzo sharwa u nima, bepapu khanan, kishirwa u chse, kikpapu khulung tzade ta shena menzi ga. Ti dhagda jarna menzi ga ta shira. Kitsi jarna menzi ga ta nira. Ata khka nigaari jorna menzi vi. Shepa pu yotang na, di shepa pu la nyang chidh dhukka da, shepa di nyang dhukka tzadziri ya. Ta tiri, shtinja zhud gunu, jikpi nerd gunu, anja kanji kaadha zhkhanjir la, khsarji niz no, amitzi zhund gunu, da tawai na, chidhir na, shashi tatat yukka, shepi li jikka, shawi gila yukka, shtinja zhud tawai inja na, Dribhsha ngisa tamayku Trinja dribhshiye dribhsha tunji na Nyamar tawa Nyamar marikno Shunga nyamar ayutong no tira Nankih karma tawa, dawa tawa Tu dribhsha ra, dribhsha shunja Titaka dala dhagzhenga ewa Sosor njok thukka Jigpi narad na tira Ngang chikrong no Chikno, chikono Ti sam narad tangzir na Narsha samdra, narwa u kichignuga chitira. Azgmeka gaga honga shika tsa, kwa tsa. Azgchenga adjala tina, azgmecha gaga shika. Di tsa ta, kichigi wagmeka tsa, ta chimudne. Injun di te azgmecha mo mrika mo. Ta rangzun ya shika yungu mo ta dukutara. Azgchenga adjala shika jo niga, azgmecha gaga shika zinu di tsa zinara. Xsarga khaga nyitangda, vrindiga xsarji nyishiga xsandeta shepa chmepuri ya, dhata shepa chmepura. Xsar shepa pura zina yam lamam jo, nyuwao xsarta zina yam kachate kujmiyunga. Nyuhche po xsarta zina kacha kujyoko, nyunke po xsarta zina kujmeka. Tikata shepa putang, shepa ga chepratamu ziri ya, kuwata. Xsarji niz na shepa ra, xsarti shepa ra, nyuwa u xsar ma ra, tina ta shepa pu xsar ma ra, shepa xsar tira tsa dira. Ya, li kanshin dhapra shepi niwa xsu uti, shawi gili tata ta luksan jukji yo pa shi gudi. Dada kuna, adag zhenga iwa, adag zhen shiwi tontan dhari a. Li kanshin dhapra shepi niwa xsu uti, Niwa suwu ti nyinga tsiga, shepa pu suwu tiga, yamna nyinga shepa pu tiga. Niwa suwu ti, shawi yili tatata luksa di, shawi yili luksa yuku di, jukji yuku. Shawi yili luksa jukji mena, shashi tata pa, adakshenga iwa minji ka ni. Shepa pi shawa ti, shawi yili, lama shawi zir sungwa la, ngipu jenshi jo di. Shepa pi shawa ti shawi yil lam yamna shawi zir di suchi kasi nyinga lichi ngi uud gunu tida khutara lichi ngi uud gunu Homi lhokanta arigni lhod jinatan diga shawi yil arigni reet gunata Shepa pu lhoma reet Gigenja lhokanta samtag shes jana shasha samtag re shepa pu gigenja tena ta dhigu pshawi yil te shepa pu tang luksa yoku dhigu gu shepa pu li kakarin juk tanda dhigu kakarin juk jim mena ta nyanga ཤེལ་ལི་ཏ་ཤ་ལི་གི་ཆབ་པར་ཅུང་ཅན་ཅ་ཐོ་པ་པ་ནོ་ཀ་ཤ་བ་ཀ

0: Ngachirwaamni thukjabi kaabsa dila xchigarig manduk baatang saartung tado baali ardungungi charchindab siya marunga. Tintu shibaaga tigisirag sierkara xsangshchulag sangdaga sierka. Bagsura manzi suk nyanka chibiyar nirzi la tigda jing marunga. Xsangdaga zirna mung nyamta si daatang gorjindayin ngongongda si daatang cximira tig pukbala sukaayin yirzib siya guga. Tintu tonchilab zotara tonchilab di tsular bichil kagtag yiki sumi bi sechi manyuwara. Gayanglong bolu marziwa arnochi ram dagzi dhotsin toyi mirika sechi la semchong shil gogim. Alugla sechi la alug sokkabin nipirda startuk shenkin yulgi wada. Tsikmi dan alugli jikbasuwa samilin diwi tonchin jongorin wangubsha gogim. Tintu jumni di zi marung nirzin di mabshil bara khuudang arangi bu mirsig mabshig ba. Tintu mirchin jongkabin alugki la mardil badang ganti mirchin khorayin nirdag jikchi gandhi kabardang dadang nindanda tunggoge. Rizadinga sankin lajitina gonggandin chonyinayin juu arkamdi shibar gagi ngibirda jigzabzula tangtulndab shil gonugunda muyin jihin gariyla. Tabchirdanga juu gongsangdin chon da zankura nilxangdamuzi meni warkamdamda kiyogdi shenga juu jimdag nambayanan daga, tobchuk nambayanan daga ngibirda ronigab denjik shungdanda lxabardayla zabzula tangtulay juundu hachinga gachiga. Rizadinga sankin lajitina titang rugu datang juu arkamdin chonyinayin arzinda darangdula sakalam mung chekhizinayin juu rigini yekurdung rewaag namugub shangindayin arabdung rambabay gyunin namugub nangsanda yokan. Titang rugu datang juu arkamdin chonyinda lopranda chenang chungchumda shiran tsukyura nima mga mini titang rugu datang juu shtondang gomandir soma chirungdayin ujjenga juu nangrugungdadu tsikizun chikni nyangganda hachanga chonyin namugub arkamdirela. Titangga chuk yabmanda juu njarkur sejjina anra nyana yerkur shtosang sejjina den yongkang lamnangda na longkara chema chungsa mrgan zizim maa yuni. Taitang rogo datang chung rogo shukka sakrindin sonyi narayla randa yung shtonsan bavran yuni namu warkamda yung chunga lamdrimga yung na sukundala yung sukulingda yuni namu warkamda kiyoka. Taitang chung chukbor gan sonyi na ngipur dada chung yung longkara la sukurin yung warkamda yung zabzora tangtara chung dada hachangka chikda chung sukulig la sukundala lorda lamnan harasara jikjina anda taitang landa chung lamga chuklam la sukundala yung chung lorda sukulingda haram bakjina anda namu nangsanda yung chunga chukbor gan ngipur dada namu sukundani zabzora tangtara chung dada 하정을 같이 그 대통령한테 당이 공리 세바 접진다 주와르 근데 손이는 남능도 나는 그 제마 총성물인데 저게 망요니 너무 뒤급다 키오캠 대신에 저 산이 소소 운담도 대가 말난데 손이 나라이 알랑콜라스 근데 셉실 나만도 셰키오니 너무 와르 근데 노팅 도버가 미프트 남디 거르는 다성나 잡성이 살은탱가는 그 거르죠 하정을 같이 Rizadinga sankin lajitina juu jigitaga kaabrgar kandhintin sonyina ngaazi yishu uguliga rangchungklar zaarstul zungchibdi jing dhamdra dhotumara chingan dhamdra nyantukba. Shangchiba dhoymanda chiklamda dhanshir nangi. Juu stonka ga warkamdang dhamdra dhenjik ngitindani dhirang cheta khaldana shengi jinuk jenga chechiga tindandang tsambi mondan yung nishawayin. Taitang handa yung jachig sankin nambaga chundana dhirangga juu shantatung rugu datang rangnilara jiga samsitang yung dhotsindabshin dhokin unan randa. Taitang handa dhirangga dhanshi gandun dayin rangnila jiga chokala sukunda juu unan randa namuina waalangdi ngaaz Lensan Tatungkangde Kaabar yungur gafsa xe. Ngati Lensan Tatungkangga Kaabar ngantung tgildanak chig tgisaman yirga xamdanar ngara. Tgildanak chig tgisaman yirga xamdan tgiyina.
1: Dariga rinshini yin biyar jihdi xe. Kazi nurjini biyar jolxiv xe.
2: Xe nga nyung zimdim, zahxchil cahdang shtan.
1: Xe saatsul zina kubabi, xe lhamayu na yila kira.
2: Ajenur longshchinen zongzhong sama chhegse mahtong
3: zhuanchung le zhijilgen chhezin mo saigen
4: chejian zhelbsil rangmi lam khare na ti lam tun wo che chamchin che lam ba
5: chejian zhelbsil rangmi lam khare na ti nyam mu tam chin dor wo che la phien
0: Rizadinga sankin lajitina chee warkamdani tirang khansi karamdi rangshinga namshi ngni tsandeng ngati junudgan dordi fya chwele. Tirang nangargung din sonya rangshinga yishuga fshangshukga da sakran din sonya na charwa samsamni charkhanda yungzga sikudemna shangchin nangkarka sakarag zhantagan sonya na annam thongani khachin mongaga namshindare. 대비진의 주 대랑 양글과 금된 손이 나인 어릉신가 쓰는 거 사클 멍체히 등 초크르게 흡질읍신가 사크 등 초루 사클 멍체히 초읍신라 이슈 고독 사클 멍체히 등 얼마도 호읍슈라 템진의 흑대링가게 신등 정도를 거증된 차로와 삼성의 차르한대 용지를 예세곡해 但 디동들은 다통라 후주 만유연 템진의 흑강사 답지의 신등 정도를 거증된 차른장점의 마법지를 예속되면 상처는 그렇게 사크르게 잔뜩한 손이나 만남 통안이 끝은 모으게 남신다래 대표진 대령아 공무원인 손이나 영랑신가 사랑가 사크는 멍체히 등 초크르가 롭슈가 사크다 다니 초늪가 칼슈라 초루 사크는 멍체히 다니 초읍신가 롭슈라 마루가 사크는 멍체히 등라루 사크 등 도라 등 저르툴라 아르자르툴가 싱등 정도를 거증된 차라와 총총링 차라와 삼삼다 맙지리 예수국힘 때문에 상체는 그렇게 사크르가 잔뜩한 손이나 만남 통하니 끝은 모으게 남신다래 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁང གོར ཐེན གི ཅན གོར ཐེན གི ཉེ རྒྱ ཅན ནབ ཞེ གི ས ཁང དེ གནམ ཐོང་ནི ཆར ཆུང ཆུང བ ཕ્યા ནམ ཤེ རེ རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གར ནི གོར ཐེན གི ཉེ ནག རེ ཡིཤུ ཅེར གི ས ཁང དེ གནམ ཐོང་ནི ཆར ཆུང ཆུང བ ཕ્યા ནམ ཤེ རེ རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གི ཉེ ནི གོར ཐེན གི ཉེ རེ རེ རམ་ཅིན གི ས ཁང དེ གནམ ཐོང་ནི ཁྲིན མང ཡ ནམ ཤེ རེ རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གི ཅིག ནི གོར ཐེན གི ཉེ སམ རེ ཐན་ཅིན གི ས ཁང དེ གནམ ཐང རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གི ཅིག ནི གོར ཐེན གི ཉེ རྒྱ རེ ནག གོར མོ དེ གནམ ཐོང་ནི ཁྲིན མང ཡ ནམ ཤེ རེ རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གི ཅབ དེ གོར ཐེན གི ཉེ རྒ རེ ད ཐོང གི ས ཁང དེ གནམ ཐོང་ནི ཆར ཆུང ཆུང བ ཕ્યા ནམ ཤེ རེ རྒྱ ནག ཏོ ཏང གོར ཐེན གི ཅབ དེ གོར ཐེན གི ཉེ རྒ རེ ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁ ཁྱི ཁས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཏེན གེ སང ཁན ལ ཏན ཆོ ཏེན ཁ སི ཁན ཡེན སིང གེ ནམ སི ཁན ཆན ཏེ ཡོན ད ཏེན གེ ཉང གར ཁ བར ཁམ དེན རན ད གེ གོང མོ བར ཁམ དེན རན ད གེ ད ཅན ཏེན ཆོ ཅན ཆོ རང སིང གེ སག ཁལ མང ཆེ ཁེ ཆོ ཏེན ཉང གར ཁ བར ཁམ དེན ར གོང མོ བར ཁམ དེན ཆོ ཉན ད ཆར ཁ ན ཡོང ཅན ན ད ཏེ ཏང ར ད ཆར ན ཅང ཅན བབ ཅན ན ད ད མོ གེ ནམ སི གེ ར ན ད ཁ ཏེ ཅེན གེ ཏོ པར ཁན ཆོ ཉན ན ཡིན ནི པར ད ཆོ བར ཁམ དེན ཆོ ཤུག ཡ མ དེན རེས ར ཤེ ཁོ ན བར ཁམ དེན རན ད གེ ཏེ ཏང ར ད ཏང ཆོ ར ལ སོ ན ཡ སན ན ཡོ ཅན ན ད ཏེ ཏང ར ད ཏང ཡ མ ར ཏོ སང སོ ན ན ད མོ བར ཁམ དེ ད ནི པར ད ཆོ ཏེན ganam sing jiram den chonyin ta mung sing sa kal mang che khin den chonyin na ying ta chi chiram ba jin na cha kha ung jin na ta no mung thang san da ta den chonyin na ji ho mi ga kan ho mi ni chan ga zum ba jin na te tong do mung thang san da ka te cheng chu ta zge zum ying ba tung na kan ne ying zge zu ta ni do mung thang san da te cheng to por ga ni per ta ying te ren ganam sing jiram da tong ro da ta shu ya ma dem dez de che ko no ar kam ti nam de den che ko sung da ni za zu la tong tra chun da ying ha chang ga ka che ge
6: dam che chen da dam de lob de en jig yin chi chim chon da wa kir kha da yin khang sam go kong wa tam ba dar jin te ta ga zo chir pe mi wa kir kha da ga dang dar chu go na chu nyor ga sa se de ti sha yin 담바 다르지 카퍼 응정 찌급지다가니 찌급급들아가 업던든 흐스마별

ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱝᱞᱟ ᱪᱮ ᱛᱮᱞᱟ Teaching a chuk gong rasang de chile jilong war kum de se jinanda, chitik perm sambayo so, chitik perm jaw so, the harsar nika se jinanda, and the perm gong shook sander, the natural donum kazu canada, yang shiso shako canada, avgalam kada dong shiso shako canada, the end of the sunday okay. Teaching a chung golukuma, kundalita gong rasang de chile jilong war kum de se in the master jelita, chitik perm sambatum jaw, and the new donachka shiso shako and harsar nika nana, the end of the sunday okay, teaching a toper consonant, shundan jogodi, zabzura tonta to him, hatching a chigam. Tentu jalan semata kecik-kecik lewat ini nak kormu warkan dengan tangjian ruang ini cantum cewa tang salakan ini nak kormu warkan dengan istimewa ini cantum cewa ini tangjian ruang kapsung daging jadi sebjalan kecik kosum kan ini mirang abjara ngabca jadi sebjalan kecik kosum kan ini mitri jalan ngabca tamela nu warkan dengan ini mengerjakan lam tengah dolam dengan kudam dasi sih sunup sih keukuhan mercang-mercang lakukan ini longkang jangan jika mikir. Tentu cantum cewa ini tangjian ruang kapsung daging engangla ruang perum di oda ruang ini nampu zuk dan diung dengan ini longkang demi kesekukem. Tentu cara nol ni cantum cewa kapsung dasar na yang jadi tujuan kerja korang kan ini tujuan hantu warkum tu setiru utah dasar kan jadi juzi hantu warkum tu insan na yang niarce kalam tu kudung dasi sih sunup sih kugal muncang muncang lakum longkan jangan jek mekem. Tihan cendani tadi ada cara nol ni na kormu warkum tu nanti longkar cewa nanti jangan warkum tu dasar ni cara nol susu sejina anda na kormu ni mang susu sejina anda di warkum tu nanti jangan longkar cewa nanti jossu warkum tu nanti yang tu lambat jor kurgu sa sejina anda tadi dia nak nangsan dok tu nanti soalnya dia kesal sih kepsingu kesal sih ke dar tu dia ki sargarip tu oke. Tentu jalan manusia itu semua kecakapan yang berkenaan dengan warkum dengan soalnya dengan itu ni hualong warkum dengan senjang kesejian anda, tentu senjang dewa sejian anda, singkak dewa sejian anda, dan di warkum dengan itu ni hualong hualong itu kapsung dengan yang nyerjika lah no dalam manusia kau dengan dasi datang sih susah kau kan anda, tapi untuk muka langsir lah sekunda yang korsik oke. Tetapi dengan di warkum dengan soalnya sih yang mana jogon warkum dengan soalnya yang itu lam tentang itu ni hualong sejian anda, hualong itu warkum dengan sejian anda, dan di warkum dengan soalnya yang ni perlu zamzura tentu kita Dalam kerjaan jodohin, hati engkau cik ya. Tentu jangan maksudmu cik tukar warkum dengan soalnya ini. Ina rendah kita, tanda cuitan dia dom tak warkum dengan haran lintasan jossu sejina anda. Tanda yang kami kongko kapsu sejina anda. Tanda warkum dengan lam temsu dengan darah hartung dengan sioni lam kena tenjang mikem. Tanda jangan maksudmu cik tukar warkum datang dengan dabzik kapsu dengan soalnya ini. Tanda cili nirtung semjang apa cengar ngah kani mizibja. Cili nirtung semjang apa cengar deng kani mizit. Tuk tuk dengan warkum dengan ini. Galam kudum dengan sih sunu sih kuku. Dalam tung nirtik kalam dengan darah hartung dengan sioke. Tentu jangan maksudmu sih sih keluar, kemudian jatuh ni hutura, hutu ni jatuh ke kapsung dasar lagi. Dalam tu kudam dasi sih sunu sih keluar, maksudnya sih enggak akan amni, longkang jangan jek mekem. Sering ke sangkan aja, tanah cewek orang asyik orang yang langsung ke lamcik ni sekitar dani orang senggem ni alam ke lamcik ni cendera tangi kuning waktu siapa tiada zirem. Tanah cewek lamcik ni sekitar dani soalnya lain, cewek lamcik ni sih susu sih kuning dani, dan domu ke nang cendera tiga zaman layoni domu ke chandra ya. Tercengang tu perkan soalnya lain, ni perut, tanah cewek lamcik ni tangan jauh ni, zat zat tangan turun ni tanah longkor korang jauh ini, hati nak cikai.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

0: ཁྱི དང ར ཡང ཚོ ལོ གི ད རིག མ ན ཇོ སུ རིག མ ཉི ཧ ལ ཚང གང གང ཇོ སུ འདི གི ལམ དམ དེ ཚོ ཉི ན རྒྱ རིམ རིག ཅིག དགང དང རིམ དེ ཅིང དེ ལམ དམ ལ ཁན ལམ དེ ཅིག སུ ཤེ གོ ཁ ན ར ལམ ན ཅིག ཁ ར གོ ཅིན ར ན དམ མོ གི ནང ཚན དེ ཅིག མ ཡོ ཁེམ དེ ན ཅིང ཚོ ནུབ གང བ ཁུང དེ ན ཝ ན ཇོ ཟུང གི ཡང ཐ ཁ དུང དེ གི བ ཁུང དེ ཅིན སམ པ ཇོ སུ བ ཁུང དེ སེ ཅིན ར ན དེ ན ར Tentu jerman ni xchi gje gwa arkum den sun takul zung ga ho ka tong dir ga wa arkum dir da se jin dan da tentu yi chu ni san ga ka song da sa se jin dan da te tang ro da tang ar mar tu zung ga wa arkum dir da se jin dan da te tang han ta yin yi chu tong chir ga wa arkum dir ni wa arkum dir da se jin dan da tan haram chi san ban jo su wa arkum da se jin dan da tan dam wa arkum dir na chi do nam ka ju khana da yin a ga nam ka ju khana da yin te da ga han san da yo kem te chen ga di wa arkum dir ni yam ran yo go ni ni pr ta za bzu ra tang tur kin tan dong kor kor jo ju yin ha chen ga ka chi ge Tentu jangan menyiksa orang agak warkum dengan mati kecemasan warkum dengan cemer lembaga warkum dengan sejenis anda. Tentu di cemer lembaga warkum dengan yang ada thama cukup samchen tunggal niwa sembah usu warkum dengan sejenis anda. Tentu cukup chandan yang cemer lembaga usu damtum dengan sejenis anda. Di warkum dengan naing nama cek karco sejenis anda yang ada nama cek sikit susu kok kananda demuk nansan dayi sikit mangayokem. Tentu jangan menyiksa dengan cangin malang warkum dengan sonya naing dengan lalu ke minyak zongga tapi yang duka warkum dengan sejenis anda. Tentu cukup datang dola ke warkum dengan sejenis anda, tentu mayang ke warkum dengan sejenis anda ni hara tatung josu warkum dengan sejenis anda, tentang juga datang itu mengerjung ke tak yang dengan sejenis anda certang jangan menyebut dengan itu cakap dengan datang golok warkum dengan damtum dengan jangan menyebut dengan itu ada, nanti cengkat dengan dia warkum dengan yang mana juga warkum dengan soalnya ni pertanyaan zabzura tungtur kita longkar konjo jundin hajeng kacika, dan dia warkum dengan soalnya dalam gelak dengan soalnya dalam tu sih susu kuning, dalam orang sendiri tu jadi mengayuni dalam cakap dengan dia, tapi juga tu perkara soalnya dengan soalnya yang mana Jogodin, zamzura tungtur kena longkar korang jodohin, hajang kacikem. Tentu jangan masam cipta kalian kani gongho warkum daga tayang mihak zongga warkum daren sejin danda. Tentu daga kuantin tongder sejin danda. Tentu warkum daga tentu tomo tong sejin danda. Tentu doga datang cakap guys, tanda sembang sejin danda. Tanda hara bakatin josu warkum daga bakatin hara yang salngah kagan josu warkum daga sejin danda. Tentu daren daga cukup dalam kerjukan anda, ugalam kerjukan anda ini. Tentu daga nangcend, tujuh mangayuk ti cengkuk sudah nyamran jogurin. Kaza abzura tongtur cunda ini, hajang kacikem. Tentu jangan masam cipta kalian serang tor kata ke warkum dari kengsa zongga yang tadi om cipta untuk ke warkum dari anda sejin anda. Tentu bulan zongga warkum dari anda sejin anda. Tentang hantar yang tadi warkum dari cipta kan justru warkum dari anda sejin anda. Tentu dengan cipta yang dalam gelakkan esok sejin anda. Tentang logo datang yang cipta dalam katung dalam gelakkan juga jika kena dalam gelakkan senda yokem. Tapi tentang gelakkan cipta kan warkum dari anda sejin anda. Cungkung buka yang dari anda sejin anda. Di warkum dengan mana cipta orang kende nyamat dengan hajang kemani dalam warkum dari kyo kem. Тэчэнгэдэн ди варкэнда нунгкэлас хокорн юн варкэнди хэппэр дирэдэ завзура тэнгтрэкэнда нунгкэркорн юнэдэ хачэнгэчэдэ ламтэмдэрнэ чэгсэгсэгэн дэмгэн хэнцэндэр ёк тэчэнгэ тупэргэн нэпэрдэ завзура тэнгтрэкэнда нунгкэркорн юджу хачэнгэчэгэ ti hanchene janam samje nga ga warkum de nanda tanu samje bding ga warkum de nanda tan di warkum tan na yang lamda ti kunjo jina yang lamda ji su she ko kananda yang lamda ga ngani sardan ni ni da ni da tan donum ka ju kananda tan da mo ga nang chala su konda janam warkum de samje nga chu don ngcha se jin ran da tin to yang janam samje de nga nan jin ni khate lin ka ung su lam ta tulang ga yun dar da se jin dar na yang ti jing ga lam ga kan ni chi zab zura tong tru shir ko san de yok ti jing da na de sa shi kib shin wo sa shi kib dar tak de ki sar ga ti okay tinto janam tigibden tekim sokhim ne yastong shkur ko warkim den sonyla yin ta khudu jong ge wushi jong dik ko warkim den da sejin anda tinto piani khudu kapshing da sejin anda tan dern da yang chudonum ko ju khana da gwanum ko ju khana na yin den da ngang san da okem te chen gen di warkim den yamran yong khang ge pinda chang ma gi nga arjin ta zab zora tong tur kin den nong kur kon ye duin ha chang ga chi ge tinto jing tra chin den yang sing ge xiang qing nu ko ja chi ding na ta xiang xian mo chi ge te ni den sonyi na chu ta sa piani khudu kapshing da sari tin da ge har san ni ka dern da yang te pa yin dewa sejin anda stara dewa sejin anda tandar nan lamda chada tanda shangching lamda shang tang tong dra dewar mba gdam tong dra ti cheng dana ta chig lamda chir kar ko sa se jin da tsi ma yo ke su ti cheng shong dana yamar nyok ng pen da zo na yang zab zo la tong tra da tang long kor kor jo jin ha chang ka chi ge tendo shangchen na ma ni tig ni ge pian ni dar jig le ko war kum de se jin dan da tendo hua ri gen chob tan tan da tu ka shong da se jin dan da tendo pian ye rung ka ka shong da sa se jin dan da tan dar na yang de bjing ge lam tang la ka rin chonin da yang chu do nam ka ju khana da ga nam ka ju khana da yin de na ngang san de ge zu mang yo ke ta char tang ge chu shang ching dam de chonin lam ga la ka na shi su she ku no zin dan da te tang ndo ge da tang chu dam da char kar ko ra tan de yo san de ge zu mang yo ni mo chan de la te chen ge tu par kan chonin dan shong dan yo ri ng e par ta yin ta sa su ra tang tru da tang nong ko ju ha chen ge ka chi ge Reitering Sankan Lajitana to Teso Changatin Gulam Changi Sundan Achi Warkum, the Shansam Jujitana Chertogam Gurakan in Sonin Lam, the Shigsu Shakun Domu Nansen, Sigis Mayuni, Domu Chandrela, Teaching the Shigsu Shakun Warkum, the Domana Kondam Sejinanda, Tetan Rogatang, the Ronam Katangalam Lakan Yonjuku, Tetarta, Nunkur Kundisan, the Jetatam, the Injak Nunkur Yoju, Hachanga Kachiga.
1: Dam Chincha, Taulum Chervi, Dear Jerangja, Sarchunga, Tamlung Gopi, Derungan Jerdo, Cheji Hindu Pakanasi, Cheji Hidi Pakanasi, Jamdil Shudi Sarjir.

0: Tana kering gelisin dega cithumin samdi lagi leman dugu cilen jenah gitu. Kesar ten jenah kering gelum tu nasik ni lemas saras gin. Ngonsin jenah kumu jenah cikzu. Dongle nengkin gelamaz gitu. Tana nyelam kesar ten jenah kumu kelalangun ni masuk kelan deh jenah yang. Gitu nengkin menyuas ker gabse cicit tokuku kumu jenah gitu. Pilih sengce nih salung suni lemas gitu. Tena warkum di lesen tatung kong di nyankin tukpo ni ge kabar tanda ga ngasih tukpo di ni ge kabar ni lenzi yel. Ya, tukpo di mo.
1: Tukpo ta siya, di mo ina.
0: Di mo, ya, tena cho terang lesen di nang asyik dali laman di mo chika lang vi, tuk sarsan si mo urgung la asik sikunu ga malanda sazga kar di yen.
1: O, ya, mo lo te... Да, чура, тэнэ дома тэтэн ачсан бол той ликун. Манна юма, лише манна юма. Сяо ланду ни хондана кэнэн.
0: Гэри, котэнчи.
1: Тэмэни я нянка юма чикэни.
0: Гэри.
1: Ка, одорав ханчура. Сэтаг тасянан жил ба сэтанг сэнтэ тасан боён. Намэ тэрон ди хондана чикэнэн.
0: Гэри.
1: Tuh juga mau nengah, kalau ikut semua ke lain tu mak tengah dah. Aku sampai ni nanti hamar lain tu sini dia kerja. Tapi tu sih mak tengah.
0: Ikut semua ke aku sampai.
1: Oleh aku sampai ni nanti cukup.
0: Ya, kau jadi lisan aku buat gelar demo.
1: Oh ya demo, ya demo, kau tengah.
0: Ya, cukup demo.
2: Oh, demo.
0: Nah, cukup terenggali sana sih dale. Lesen dega si tuhmin samdi lagi. Sengce ke lama, demo cik ke langbi. Cak sasam si murgung asik sekono malas saran deh sejak kerja. Oh,
2: nyangkayong lah
0: dasi dekni. Ya, kau dengci.
2: Nada, kan, anu ni cakap dah. Jangan aku jangan tak kungi. Lepas bayang orang yang lakukan ni. Hmm. Oh, tapi si, tu muda ni.
0: Ari, Ari apa cakap sih aja?
2: Ari tahu cuma sebagai yang kau orang lain, kau tu kau dengci.
0: Ya, cik Sarah tu kau bila go?
2: Oh, si, cuma sebagai yang kau orang lain, yang kau orang yang kau tu kau dengci.
0: Ya, demo.
2: Ya, demo.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Ada curug sin aku yang ada tu ngaku ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku yang ada tu ngaku sin aku y

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

go. Aro ya dago, ago yor aro ga yado dogo. Tabu charan ago yor aro kre yang so machin. Adata nang zamtang ago yor ayo yang pin. Adata nang zamtang ago yor ayo nang inyo juil. Ada churma wamu ago yor atung ga zesu. Touch the lot of the